Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
15: Keracunan kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini tadi, dia mengganggu pada ibunya. Bisa juga mengganggu pada janinnya. Jadi yang keracunannya itu dampaknya pada siapa? Ya bisa pada ibu maupun pada janin. Tapi dampaknya biasanya paling banyak ada dua-duanya, pada ibu maupun janin. Kehamilan itu kalau janinnya ada masalah, kadang-kadang ibunya nggak bermasalah juga. Tapi kalau ibunya bermasalah, janinnya hampir pasti terjadi suatu permasalahan. Padahal yang kita harapkan adalah kehamilan ini diakhiri dengan suatu proses persalinan yang aman, kemudian yang bersih dan aman ya. Jadi kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan ini. Kalau kejadiannya sebenarnya cukup banyak, sampai dari sekian banyak kehamilan itu sekitar 10% di Indonesia sendiri, rata-rata sekitar 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 100 wanita hamil, 8 bisa terjadi preeklamsi. Nah, kalau kita tidak tangani dengan bagus atau tidak terdeteksi sejak awal, maka prognosis atau hasil akhirnya juga menjadi kurang bagus.
14: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
16: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Musikasi. Hanya di 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Oke, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kali ini akan menjelaskan mengenai tips menjaga mata sehat. Ya, yang pertama yang sering kali ditanyakan mengenai penggunaan gadget. Menurut saya, kita jangan terlalu lama melihat gadget. Oke, karena efeknya bisa macam-macam. Bisa menjadi mata menjadi kering, lalu juga bisa mengakibatkan penggunaan kacamata secara dini pada anak-anak. Ya, lalu yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melihat atau membaca sesuatu di tempat yang gelap atau pencahayaannya yang kurang, atau juga jangan terlalu dekat. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarip dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Visi program prioritas Kota Semarang adalah meningkatkan daya dukung wilayah. Hal ini bisa membuat masyarakat bisa urip, nguripi. Berikut penjelasan Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi Trend Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Pertama, kalau bagaimana kita bisa meningkatkan daya dukung kita berkaitan dengan rob, banjir, tadi rem subsiden dan yang lain-lain, sehingga daerah-daerah yang bencana ini, daerah-daerah banjir, rob ini, pasti dia sumber kemiskinan, sumber kesehatan, problem kesehatan, stunting dan lah, sesumber di sanalah distribusi kekumuhan. Sehingga ini harus kita selesaikan, sehingga kita kalau prioritas yang kita tetapkan dengan menangani masalah banjir ini, insya Allah daya dukung lingkungannya akan meningkat. Bagaimana dengan selesainya rob dan banjir yang dulu tiap 12 siang itu Kota Lama terendam. Begitu permasalahan ini selesai, Kota Lama menggeliat. Dengan intervensi kemarin ada program juga ya. Tapi sebenarnya dengan sendirinya, karena nilai ekonominya biasa, land value-nya itu tinggi, ya meningkat. Nah, masyarakat rentan ini yang berada di kawasan bawah ini memang dulu tumbuh berkembangnya Semarang ya di titik-titik itulah. Nah, sehingga kalau nanti daya dukungnya kita problem banjir dan ini ya, saya yakin bahwa masyarakat akan mampu urip nguripi mereka kalau daya dukungnya. Nah, terus kemudian yang tadi berkaitan kita mau tidak mau kelompok rentan itu harus ada keterlibatan dari pemerintah mengenai ketahanan pangannya, kesehatannya, pendidikannya, bahkan sarpras lingkungannya harus dapat keterlibatan dari pemerintah sehingga kita masuk ke sana. Insya Allah itu problem mendesak dan individual yang harus memang ada keterlibatan dari pemerintah untuk menangani ke sana sehingga semuanya nanti terkait, sehingga membangun rasa apa ya, keamanan, kenyamanan masyarakat itu, dan akan mendapatkan kedamaian nanti implikasinya pada konflik sosial yang semakin turun di Kota Semarang. Itu mungkin Mas.
2: Baik, matur nuwun Pak Budi.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, selain menggosok gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, bisa dengan menggunakan mouthwash, tapi juga tidak boleh terlalu sering, karena penggunaan mouthwash yang terlalu sering malah justru dapat mematikan flora normal rongga mulut. Selain itu, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, yang digunakan dengan menyelipkan di antara gigi-gigi kita. Gunanya untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Lalu, untuk yang menggunakan kaut gigi, bisa menggunakan sikat khusus yang bernama sikat interdental, yang gunanya untuk membersihkan gigi di balik kaut gigi. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Selain banjir, rob, stunting, dan pengentasan kemiskinan, problem apa lagi yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang? Berikut Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Beberapa prioritas yang harus kita segera kejar adalah yang pertama adalah antisipasi banjir. Itu problem klasik yang insya Allah lah, maksud jadi problem warisan yang terus-menerus gak selesai. Sehingga 2024 ini juga akan coba kita kejar, selain juga kita lakukan kolaborasi dengan program-program nasional. Terus kemudian selain banjir, juga kita masalah problem-problem sosial yang mungkin secara segmented hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal. Mungkin bahasanya sekarang nggak begitu tepat ya. Sehingga bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, lebih-lebih berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim. Kemudian kita juga masalah ketahanan pangan ini. Orang katanya inflasi, ini kan sensitif terhadap masalah pangan. Itu juga kita menjadi prioritas itu. Terus kemudian juga di sektor satpras lingkungan, ini juga kita mencoba di 2024 itu kita coba backlognya kita coba kita kejar lah. Kemarin memang kita mencoba prioritas itu menyelesaikan pembangunan sarpras-sarpras pendidikan ya. Selain nanti kita masih menyisakan 2025 yang harus kita tuntaskan. Jadi itu beberapa prioritas yang di 2024 ini terkait juga yang utama adalah problem-problem akibat perubahan iklim juga ini. Ada La Nina, El Nino yang itu sangat kita rasakan. Itu mungkin Mas yang bisa kami sampaikan.
2: Baik. Kalau di kabar yang kami terima ada apa menyelesaikan proyek masjid di BSB, kemudian ada di pembelian beberapa peralatan kebakaran, seperti itu masih menjadi prioritas juga Pak?
1: Iya, kemarin sarpras-sarpras pelayanan coba kita penuhi di, ya. Bahkan kita kejar di perubahan 2024 ini, sehingga kemarin setelah kita lakukan pembahasan TAPD, program-program yang sifatnya pemenuhan sarpras itu kita penuhi. Kita kejar lah, jangan sampai nanti kita ada kegagapan untuk menghadapi problem-problem kebencanaan yang ada di Semarang.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Dewi Pandanaran Semarang. RDD.
1: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
7: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
8: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
0: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
12: Iya, kenapa mas?
11: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
12: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
11: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
13: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Sangang dosa setugal, poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Pandanaran Semarang.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, iya katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RGI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
18: Sangang Dosa Setugal, Poin Bolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus, maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dan

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: 91.8 FM.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
6: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
7: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
6: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
7: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
6: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
7: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
6: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
8: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
9: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Dedi Pandanaran Semarang. RDD.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Selain memang kelihatan dari kita bisa melihat, kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa ke dewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah gak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan, trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim, ngamuk. Kalau pikiran, dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim, yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau jadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba.

Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Ayu latah-latah tondo yang tunggul genyo kasukan. Nanging ugi sinenggak santak kangkasoran, pisuin drindil kaya maling kudanan. Kentayangan kang samyo warakang netepi kebasan hasto sacoro-coro. Ngunjuk inuman telas pulung dasar teman musti casu gositane, kasusilane, pating gelayar, pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo. Wonten malih wis mualit remu-remu soroting pandam kawuriyar matan wonten pinggiring kita. Wirawiri wiragane kang samyandun asmoro yayah sapodo kayunjun aruming puspito. Lengkap lengkot lelewani milangoni soaing wanito tuno susilo ingkang samyomikat prio ingkang lagyo lali garwopu.

senget purwo tuksirno ageng alit sepuh anem jalu estrikeh kang samnyo kerem ing pekarman kanyut ing pepencut kedaut tebih ing kautaman pramilo tatan omomo kalamun danguning dangu negari ngaleng kokun catan yoni satemah surem soroting layung panjayah pasonto ketaweng himo. Sinten wengkang jumeneng apa wonten praja Kalengka penangkino capno jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Joyaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga Jari sajuga sang Bumiwinata Kalengka kepareng miyos sinuwaka wonten madyaning pendhap jagung lenggamung wing dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada tenayap sang janing para biyada manggung ketanggung Joko Paloro loro ingkang samengan rupa carane keprabon banyak dalam sawunggaling arda warika kacumas dwi panggung ing sarwarna kineputan mak laring manyura kanan laing kiring sinten to ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika arayinata satriya ing panglebur gongsa ingkang kekasih Raden Harya Jambu Mangli ya sang wigit keswa wujud raseksa gnyolir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong krana mungalir cantik ing baita tutuk menga kaya guwa waja ngringih lir parang curyang sisiung semancung gedene arek mo kembel gimbal den udal modal madul anget habyah yayah gunung akempul mendung pamukasing pasiban ingkang abdi kepatihan Sarkyono Patih Kala Mintra Gena ingwuri pepaan dere sanjan yang porwat yopur ingkeng samyo supiwom beludak muking tata kerambat panjayahan doyong doyong nopager pancak sujining ngalun-alun praja Kalengka sawetawis sang Bumiwinata anandang sungkawa awit diniro manggalihaken lekasura ingkang rayi Harya Jambu Mangli diniro ngawontenaken sayembara perang kinarya sarana pamiliing jatuh kramaniro nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi teko kaya temangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijiling lisan

0: jagat wasesaning upata raya jagat pangestu ngkara iwang sukma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwanan ingsun. Katanipun kakang Yayi Yayi Haryo Jambu Mangli, apa boyan dateake kukuping atinira dene sira ingsun piji mangarsa Yayi? Kawula nuwun, nuwun. Nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Nalika rayi para sowan wonten ing pagelaran Jawi Dupyanam piwantring timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, dahat kukuping manah kula pindha tinubur ing mong tuna sinambring gelap lepat. Sumerap saking dumawaing kegelap boten uningal kebyaring saleret lir panjang putra dumawah ing sila kumalasa dahat kumepyo raos ing manah kula. Duping kang rayi sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha siniram Tirta Wayu Sawindo kawula nuwun, nuwun. Lah salah. Nyanyi paran darunane dene sira Nyanyi bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nuwun inggih awit ingkang raya mung tansah hengemuti sinten ingkang winenang murba hamisesa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang rayi tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Pepasan tembung tadah wedana sukarela kinarsakna kakurepna ing abahan kapaduka ora setra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katuka sumangga jaja kawula nok nok non. Lah dalah. Kadu ati kadurun panompo Nyanyi dini suruh ngaturake pati lawan urip. Kepasan ono sak galak-galak aning sarebo satu boyono sarebo kolu mongso marang mikani. Jeneng poro Nyanyi ajibu ngaturake jonggo manglung pedono tu melung. Ngiring ono kalamunto yang sun sinumoko datan keno paring deduko marang sagunging kawula dasih. Jambu Mangli marmane pasih banto marak adoh ing sunawi cerak tak arah ketake jubo katento nampani keganjaran ing sun sesuatu yang kang monco warno. Pedasan dodot ingking darah untari sabuk ingking dawa betik keris kang permono tanggui munggaya maneh ing sun kanthi pistara jondro wino. Pedasan adoh lintang luku sinawat binalang kayu pangeh kenani cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu, jimat sesembahan kulo satra angin-angin sakrik mo pinoro sabto tilemo datan anyum puno lenggau datan ibah. Kekirangan menopo dini podukun jeng Koko Prabu ingking sampun peparing dumateng ingkang rayi ing panglebur gongso. Kulo pame akan diri ning tirto narmodo celak dateng atuwu tepi soyo mboten kuawi nampi keganjaran ing noto. Duh Koko Prabu, siang pantaran ing ratri estin yang manah kula sanes kekucah peparing paduka Koko Prabu ingkang kula suwun ingkang kula tetadhang ambuk bilih wonten karyaning nata ingkang awrat kadawana ngrangsang ingkang inggil nggayuh ingkang tebih ingkang rayi sagah dados pepanten ing praja kawula nok nok non. Lah dalah. Jambu Mangli kadangipun kakang Yayi sapa boyo kang kawawa junjung diwa keprabon ing sun kejoba mung jeneng sira Yayi. Poro Jambu Mangli lungguh ingkang prayoga ing sun jatir wigatin ing pasuwakan kawula nok nok nok dirigi ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: dan itu sudah di
1: Mangri lungo ingkang prayoga ingsun jati niki gati ning pasiwakan kawula nok-nokno dhiri ngestaken dawuh padha Kanjeng Prabu Anjrah ingkang pus pitor.

0: dhatengipun Kakang Yayi. Yayi jambu mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Tangrayeng Panglebur Gongso. Ora to Yayi. Boyo pun Kakang iki weneh ana keterangan kang cetha. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene siyadi nganakake sayembara perang minangka pitukon dhaupe pulunamu Nini Dewi Sukesi. Mongko sayembara mejang aji sastra jendro hayuni ngrat kang tak biyawara ake kuwi wae wis abot Yayi. Lah kok siyadi isih nambahi sayembara perang tanding. Lah apa ana narendra utawa satriya kang kuat nandingi kridhamu Yayi? Sabab jagat saisine wis nekseni marang kadigdayanmu Yayi Jambu Mangli. Yen nganti kesuwen ora ana kang bisa ngalahake si Jambu Mangli tegese dadi prawan kasep anakmu si Sukesi.
1: Aduh Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu jimat punden kulo. Nuwun sewu Kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu wau leres, nanging menawi dipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun. Lho. Kleru kepriye?
0: Inggih, Koko Prabu klentu. Sabab Kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu upami kula menika sinebat Senopati Digdaya, kula pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kula. Lagi kanthi lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kula nedya urumeksa kautamaripun anak kula pun Sukesi tuwin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Jambu Mangli.
0: Nuwun kula Koko Prabu. Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget. Liripun geseh kados pundi Koko Prabu?
1: Cetha ora tulus ucapmu lan batinmu.
0: Wong nyatane kuwi ngrendeti aku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kowe rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Hm? Apa jeneng utama yen nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kaweng kuwi kakung? Dipikir Jambu Mangli, pikiren.
1: Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Ya piye?
1: Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung saluku rumeksa kautamanipun Nini Dewi Sukesi ing pangajap supados jatuh kramanipun Nini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalma ingkang namung sak sen loro sebinggol papat saketha pikantuk kakung ingkang digdaya sekti mandra guna ngungkuli kadigdayan kula. Saenggo binjangipun sembodo dados pengayomaning kawula ing Alengka. Lho, menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling narendra utawi satriya ingkang punjenengan bapak merojol ing akarep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten.
0: Jambu Mangli, wonten dawuh Koko Prabu.
1: Persajian baik ini Jambu Mangli. niku krungu rerasaning Ratu Sewu Negara kang padha nglamar Sukesi. Risi kupingku ngrungake rerasan mau. Kados mundi sineng raosan kala wau Koko Prabu. Kowe dirasani dening Ratu Sewu Negara kang surasane mengkene. Kowe didak wong gutuk lor kena kidul. Teksipun kados pundi? Tekse kowe didak wondelekake rasa. Gon munganake sayembara perang iki mung padune kowe duwe rasa seneng marang Sukesi, nanging arep nembung ala dulune. Mergo isih kepernah bapa paman. Ya ngono apa ora? Wis. Aja guyu, iki rembug tuwa. Aja tengengesan. Sabab bareng tak nalar-nalar. Rembuke ratu-ratu Sewu Negara mau kok kaya ana emperi. Sebab nyatane kowe ya isih patut upama rabi. Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-anehi jambu mangli. Padatan ora tau wadus terus sambendina adus. Seneng cukur terus motong rambut. Pawakmu saiki kok resik. Bareng tak rasa-rasake saya mundak dino, kowe kok malah mundak no, mundak breset. Ketok tok mbagusi kowe. Mula jamu mangli. Saiki kowe bloku wae. Persajan bae yen pancen kowe duwe karep mengko anakmu Sukesi. Tak lilakake. Tak paringake. Ikhlas yayu pun Kakang ikhlas lahir batin. Tinimbang anakku diwengku wong kono-kono. Kang durung genah pambekane, luwung tak paringake si Adi kang wis tak ngerteni kahananmu. Ya ngono apa piye jamu mangli? Koko Prabu. Piye? Iye, arep nang patukon jeng Koko Prabu sak mangke sampun uninga. Menapa ingkang dados gegebengan kula? Menapa tetela kula lepat menawi kula tresna kaliyan Sukesi? Cara apa to? Jebul tenan to rasane Ratu Sewu Negara mau. Jambu mangli. Punten dawuh. Wis mingkup jagate. Apa kurang wanita naliyane Sukesi? Yen pancen kowe kepengin palakrama, milia anak ratu ngendi? Milia putri ngendi? Yen perlu widodari Suralaya, tak rabekke jambu mangli. Katon ku aja ngarah karo Sukesi. Eling di. Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Nabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun jambu mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang ngawu gawar, mboten tresna ampyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampyak awur-awur ki piye? Lah wong kowe ngalaponakan ngono kok ora tresna ampyak awur-awur ki piye? Koko Prabu, nyuwun pangapunten. Paningal paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Gagi aku mulangen, pupung krungu wong akeh iki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngamontenaken sayembara persajan kemawon. kulo kepingin garwo kelawan anak kulo pun Sukesi. Kok Prabu Nadyanto nyabrang samudro marus petasaripun. Badhe kulo antepi pecah kulo menawi kulo mboten kelampahan mengkupun Sukesi. Dodo muntap lirik netap jojo bang mawingo wingo netrandik angatirah

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ing kadhawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangri. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane Dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Kelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean kurban negara ngalengka ora wrungo panjenenganing sun si kakean dosa
1: dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba samektara kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu sira bisa ngleremake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ing ngabdi kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya usaha ana dawuh maneh.
1: Sepet jarak kata liko wau riwus nyopari purna sabdani rosang bumunoto yang ngalengko sang Prabu Sumali Rojo biokundur hangat haton piyak ngarso tangkep uri yang tosinondro kunduring sang katong panjayah sinawung candrane.

sepet jarak katari kowau. Sanoto sigro kundura kedaton denayak sang janyang poro biyoto katanggung-anggung soko paloro-loro. Ingkang samyongan pelupo caraan keprabun, kandek sangat sengeng gapuro Sri Penganti meriksa nirgane gapuro kena yong lipur sungkawaning driyo. Titi purneng gati diniro meriksa nirgane gapuro tus kundura kedaton, siniget ora kaya kakono jroning Mardi Kaputren Projo Ngalengka Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang Turidas Mara.

Yan Suryo ngrangsang wayat parandene sunare ketingal pudar mlabet ketawuring bawa benter tuwin lebu sumawur soreng langit lamat-lamat linimputan megalumaris lembut ulut

saya indah kang himando seto tupi sinelopak si lumayang teringiringan rebut ngarso sumusuping kabut tat ketinggal saketap sirno saking tandulu tat yoregeng sesawangan yang akoso. Mardi kaputren projo ngalengko gedong mayang arum binangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mino jalatri tinumak soko guru reksa kestubo kirukiran luming gadung mangayat linggah sinakep kukup soko mulyokang pindo sekara terapi narata sujunging soko ngandap minggil kinanceng rukmi syariat dapur patulimo sak geligen gedini sinonggo empak gengkang silo kresno kinepi rakit linebur satemah ketinga pating karlap pating karlip yayah kekonang subing pegagan gedah binggolo ginapit gongso sinangring hanggung angrenggani saben selaning paninga soya mimbui indahin puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegiyungan ing gagang tembogo rinuk migading kegandingan sinangkepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo kaya kaya lumuh asoro klayan soro ting sang jemang condro jarambah jejubina nawarni wilis pupus hamels yayang tirtaning telogo kang dahat mening saperangan aglar melarakan babut lembut mulut kat yo lumut kumandangi wali temah bangkit hanen angil reming rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak pandraeng puspita di neka warna mangambar wangi sekar budak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung sumanding tatan kantun kang apulas biru-ungu sumawarna dadu bangkit hambangun anteping kalbu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengka parandene sadaya kantun catan kraos endah awit kaprebawan dukitane galih sekaring kedhaton ngalengka kusumane ayu dewi Sukeksi klapet ini romri hato sakit lekas rengkang taman Haryo Jambu Mangli klasin tenowaw ingkang lenggah mungging ayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwo dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasto Agus warnane pitekso deteki

Ingkang kekasih Arab Den Haryo Prahasto Agus warnane pitekso tetepi Kasar sekti mondro guna jayeng prawir yang ngajurit Katan kendak koromban seti biodo diriro Suko pangripur Kelawan sang diayu paran diritan bangkit lipur

0: Kakang Mbok. Jimat sesembahan kulo, kepunden kulo yang mangke prateng jelahan. Punopoto darunani pun dini jengan diko Kakang Mbok. Anandang Sungkowo. Menopo jengan diko Kakang Mbok Sukeksi. Nampi dukaripun Kanjeng Rama Prabu Sumaliraja menapa kados pundi? Menawi tetilo jengan diko nandang kelepatan tumunten, monggo kula dherekaken nyuwun pangapunten wonten ngasaripun Kanjeng Rama Kakang Mbok. Menapa ingkang rayipun prahasta ingkang nandang kelepatan? Sumangga kula aturi paring pidana dhumateng ingkang rayi mbok bilih wonten kelepatan kula. Ngaimban
1: wonten dawuh Raden.
0: Boyo kuwi-kuwi melu wong lipur. Sungkaware bendaramu, mriki aja mung meneng wae.
1: Kula niku ngantos pekewet. Ajrih bingung anggen kula badhe ngrangkani. Inggih sak saged-saged kula nggih, Gus.
0: Iya. Yeah. Matur syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Noninggi Dek, anakku bocah ayu, suliyem.

0: Iki mau jenenge langgam apa, Nduk?
1: Iki mau jenenge langgam andeng-andeng.
0: Andeng-andeng. Apik tenan iki mau, Nduk.
1: Ha iya.
0: Seneng aku apalane.
1: Kelingan kowe yo.
0: Kelingan. Andeng-andeng cedak alis. Jarene. Yen disawang mundak manis. Kaya dekku iki. Iya tak? Aku nak disawang rak manis.
1: Ngawas nuk manis. Iya. Terus?
0: Andeng-andeng eneng bokong. Cari ini wibasi saya ngentut.
1: Orang ini cakepan ngunuh kuwi.
0: Tenan jaduk. Andeng-andeng ki ambak mung sitik. Ning kok marai apik ya, Nduk.
1: Apa meneh dasare piyajine ayu? Andeng-andeng eneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise.
0: Ning ya eneng dhuwure gegeden elek. Ora kok ora nesu ora ngono.
1: Nek kuwi dudu andeng-andeng kuwi. Nyat patek. Werna-werna ora.
2: Niku jenenge tembong ngoten, Mbak Benung.
0: Oh, lah. Niku lho jenenge tembong ngoten niku tembong niku padha karo tembel, ngoten. Mangane nang wulune aja wis jan.
1: Lagi kok werna-werna.
0: Gage, Nduk, pisan kas. Aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau. Ya.
1: Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
0: Iya. Terus piyayine yo titen teliti. Salah sitik kon busek.
1: Ya. Ha iya.
0: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
1: Iya.
0: Ya mong besok nek anu kon nambahi ya, Nduk.
1: Iya, aja kuwatir.
0: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
1: Biaya meneh.
0: Ayo no kaya
1: ora sang rembug bab perkara kuwi yo awake dhewe. Pi mau idep-idep ninggali putra wayah.
0: Oh iya.
1: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
0: Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
1: Iya.
0: Ning nek dirasake kepenak.
1: Iya, Giyung. Wah, ya duga sesa mung kare ana sing garap ya, Yung. Saiki biyo ngarep mundhut apa meneh?
0: Saiki lagu sing anyar apa, Nduk?
1: Yung, tak tau si lagu sing anyar isih kebul-kebul.
0: Lagu apa, Nduk?
1: Rungokno, tak suwunke biyantu meneh karo ibu. Hajah Waljinah.
0: Lagu apa ini sing anyar lho?
1: Ya, lagu anyar jenenge lagu Nur Laila.
0: Loh, ngerti kuku lagu pop.
1: Ya, rapopo, digarap nganggo gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yung ampuhi gamelan ini ngene iki. Dinggo dangdut kena dinggo lagu pop, kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dinggo disco ya keneng.
0: Weh, ngono ya, Nduk.
1: Mungkari ana senimane. Gelem kreatif apa ora?
0: Ya ya. Coba kaya ngapa? Anggere ora dadi titen ana.
1: Mirengno yuk lagu Nur Laila dados

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

Ong titi jebang kololo terjeban di orot cetiwaku. Iki katone para raja Narapati kang wis samekta munggah marang blabar kawat janget jenengan. Sopo we? Moro waspada no kang Permati. Kadang mudane Narendra ngalengko. Satrio panglebur gongso Raden Haryo Jambu Mangri. Ala tala. Cebul kowe kang aran Jambu Mangri. Ora tedeng aling-aling. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kumala. Aku kadange kok Prabu Surya Kumala. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangri. Ana parat yen kowe sing ngiman kadangan. Luwung lilakno sukeksi bakat wengku garwa. Kowe aja nyemlangake ora-orane. Yen tak ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudu wani bedah praja mboyong putri bondo ratu. Paha. Pancen mbok antepi Jambu Mangli apa abamu ora kena dibat gawe becik. Kok Prabu lenggah ingkang prayogi kula kepening ngrangket pun Jambu Mangli.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sapa mangri?
1: Ono parat.
0: Aku sih nyeman karo kowe. Murungno sediamu. Kiwas, puncak nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian kepangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

0: Jatsolala kukang mawal yo engkang Gambiro marangah angise siyong Patos mundi kus Angin diko maguting ayudo Togok Entok pamujimu Unggul curit kurmatian yang pawagan Wah, syukur, syukur Lo pitados Nemung lama yang jarmu lumrah Boten monggo pulio Ampun meli kok nemu bangsa yang tipta Ya lo
1: Ayah Banyak Dewa Surabaya temurun
0: Bagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener
1: Aja meneh kok mung sipating tita Banyak Dewa temurun to Gaman Suralaya kan numplak Ora bakal bucekake sarirane Raden Jambu Bangkok
0: Mengo kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, Bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetok kekuatan ngepoh kringet. Neng sampeyan iku janjane ora cocok. Enten. Boten cocok kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape
1: Kalau mau benar sampun nanti tidak paling dawuh. Nah tadi pun penjenan aku kagol. Amargi supat mi buatan purun.
0: Lubang begini meneng aja lung. Begini sih muar nerangke malah rono-rono. Sukeksi bubrak.
1: Lah ya wong kleru kira ya entuk to Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru entuk dibaleni kok. Senengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Kowe ngono gampang nesu laramu kumat. Emane manen ngono. Mung karek kowe ngono sing tak pundi-pundi. Apa mau gering kok ngono kan lo
0: Kula pikir ge bener kandane bilung Piye kok Keplok kena ora tangan loro ora iso muni
1: Nih ya sok muni sitoke pupu
0: Bagi nari aku no dos Wandamu kok yang ngono kok Tarik pasan keplok yen ora tangan loro ora muni Tekse tresno niku nek ora wong sak koron padha tresnane niku mboten apik ngoten. Nek aku tresno nggih sampeyan lah sukeksi. Ora.
1: Sing tresno mung panjenengan mula kula arane keplok nek ora tangan loro ora muni nggih lelakon panjenengan niku ngoten. Nek sing tresno niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun, lu disingkiri pun tak?
0: Ya, pancen janjane munus yang mereka gol rasane ngatiku ora perkoro. Si sukek sing gue nampik karo aku. Tawadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun, tembung sing muluk-muluk. Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejati nono penjaru sukek sing gue habut. Pambutin nopo, pamundutin nopo pun Turuti mawon nek pancen saged. Kok arek ning kowe iki wong tuwa kowe wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti kok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra Hayune Ngrat Pangruwating Diyu.
1: Rong, rong wanuh. Nek Sastra Sukimin ki marah sipit.
0: Wong ora wus.
1: Lah padha ora ngertine kok ya kepiye. lagi tembunge krungu agek iki kok ambuh kono ya takono karo sing njaluk
0: nggih nadyan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani sastra Jendro Ayuning Rat Pangruwating Diyu lah kuwi kok sing mari ngebot-bot rasane atiku tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang gampang ora kabutan yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono sakala banjur tumrawung ngrasane atiku nek wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi sabda kang wis kawedhar nadyan cilik loro gedhe temekane patireh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati anggih kedah ditetepi Gus dalaran apa sing disebut satriya sejati niku ati lan makarti kudu nyawiji mboten nek kondo yo nek ora ya ora nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten niku
1: ya mesti teko nggon biaya meneh wis ndelalah wong nganggre wandane kaya puluhan newon iki ndelalah ora ana sing diamuk-amuk nariane ming dhuwit
0: dadak crigis mbok rewangi bungak-bungok bendenge goleki apa nek ajake kemresik nek wong rembug ngono e dilokke.
1: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran ki dijogo, ngono.
0: Jogo kaprawiran ora iso badan wis.
1: Dan wong ora urus.
0: Oke, kula Gus. Sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mleboni sayembara nggih monggo kula dherekaken Raden.

Samyo lumajar saking payudan labar kawat janget tinencang Narendra Pasiragung Prabu Surya Kupala sak Purwadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Hariya Jambu Mangri sigra dawuh lawan Purwadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka igamane lumajar sumingkir saking Prada Ngalengka suka jeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadiraken ki lurah Tejo Mantri mewah Sorowito panjing jroning pura wauto siniget pengen agya lumaksana kanjeng kang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa narendra ingkang kawis tingal tejane

kulon katon mendung kangen danu angalingi prabaning dasanta. Sinelo sunaring kilat tatip sautan jayang ilating jiwang Rudrapati kang harso andilat teleging bumi. Tanono peksi lumayang labet mulat petenging jagat tinampek himando temah hanggrai toyento bakal jawah dres warlan lesus. Sesawangan kang ketinggalan mung temeng hanggameng ngergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng tetukulan sami nglayung labet kaperbawan dining sepining swasana. Sisih wetan pernaing samudra winatesan disik neping jurang kang sarta sila karang ketinga kurang permono labet kusandung kap surup surya. Tilamung suara yang umbak katempuing marutop yuran-yuran jemalek guram bentur ing batu kapur wasono ngerangsang pesisir lapar ing pasir kumelan. Sawatoro peksilawet miyang rojo wali tasih wani saliweran sambran sakning giling samudro sakedap ngelayang nilingaken dununging mino jaradri. Ketadahan yuk sulaing memansan katyo kaget kang Brontoyo. Pinggiring kali kenongo ono kedaton kang winangun sarwi Bawira Sentosa nenggih punika tawarnaniro kraton Lokapala. Yoko ngadap perujuruk jugluri nenggo sinambung wiswa bangun jamur barat karena temegar tuwin jinajaran bangsa kepanjengan ingkang sadaya wustri nenggo renggo satan kusiwo. Soko guru silo praboto telung prangkul gedini tau kirukir tinatah tinatu renggo ginambar sisik nogo sino gompak dengaki suwoso kapindo siraing sarduwa kang jejamang mekaring kembang terapi jerambai silokoto jejubinan linis jenar cinawi cakri ukluo gilar-gilar jayah babut ginelar talu daki silorekto satebah hambani sacengkang kandeli tinundo-tundo cinandi anjoki mering pelataran jembar kang tanpa pagut cinambet gumelaring alun-alun matian ngalun-alun tinanduran witing waringin sekembaran miwah tinengganan meriem pusaka Lokapala kang wasta Kyai Pamuk lan Kyai Pamungkas ngaglah sajak teguh ing pakewu. Lah sinento wau ingkang ngasta pusaraning Praja Lokapala penang kina sapna ingkang ajejuluk Sang Prabu Danapati ya Danaraja. Narendra Berbudi Bawalaksana anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu. Lenggaira Sang Bumenata kadhep lawan pujangganing praja Lokapala Brahmana kang kepaes yaksa ingkang keparat Sang Begawan Wisnungkara. Nadyan tompaes raseksa parandene basis limpating kagunan utus sariring reh ing saneskara. Kantun pasir panur yang ingat yang kepatian Sarkyono Patih Banindro Bagus warnane pitekso teteki Sekti Mondro bunuh sayang perawir yang ajurit Nariko semono horek yang paswakan agung Samyang ngurumati Praptaniro Pandito yang harga wirangin ingkang keparap Sang Begawan Wisrawa
sarimbit pelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Riwaca prating stinggil sang Prabu Donopati Sigromansah membah padhanur ingkang rama tuwin ingkang ibu. Sigro ingat carana lenggah teka kaya temeng kono panguntaning waladaya ingkang dereng kawijining lisan.

0: Endang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sadalunatas.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
0: Para Katang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak

0: sawetawis gugup laoseng manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala karawan paduka Kanjeng Rama Begawan sumawana Kanjeng Ibu keparenga putra jengandika Pundana Raja ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuka sandhap padha jengandika Kanjeng Rama sumawana Kanjeng Ibu. Bung Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng. Duh kepanteng yang wong Lokapala kaki Prabu Danaraja akarya lega terus paning nolo pangabekti nira dahat kacadhong ing asta kekaruni kakalongake lungaya rumeseping jaja lininggo telenging sanubari muga nyembuwa weninging pangastuti paring pangandika ora liwat pudiastuti kusyang pantara ratri tansah katuro ngarso paduka Prabu. Yoyo senatian pun ibu banget nedo nrimo anak Prabu Raharjo prataning pun ibu pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng siro kaki Prabu.
1: Kawulo nok-nok-non pangestu paduka sang moho yugo sumawana Kanjeng Ibu dhat kata dongasto kekalih kapetek ing mustaka mbabaro nugroho parmaning batoro anyembuh doyo hayom datang negari Lokapala sakukuban. Rama sumawana Kanjeng Ibu dhat gurawan anggen kula hangacarane karawan paduka Rama Perumban ingkang pepasan kados pangi jawantaing jiwang Bathara Indra keparenga paring warsita wigato sing tedhak baya punapa darunaripun ketang teken janggut suku jaja mandhap saking hanggraning wukir upamita kepareng pariwara saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Rama Perumban Begawan Wisrawa. Jagat Dewa Bathara Wayah Ubathara Jagat. Duh kaki Prabu putraning pun bapa petasan kaya tak gelak lakuku marang Kutagara Lokapala upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya ora dak tulih sabab dening kasalak mireng pawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang paran boyo darunane kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka. Duh kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal keparang ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane. Kanjeng Rama Perumban katemben Kewala Putra jengandika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pengayoman pangestu paduka karo nanggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang samirana warata saendenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rana sayembara perang tanding. Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono. Sinten kemawon mboten mawas satriya Raja Narpati menapa darah pidak pedaraan yen alit saged ngasoraken ageng saged nyempal bebaunipun Harya Jambu Mangli tetep semboda mboyong Raja Putri Ngalengka ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Sukeksi. Rama raning putra jengandika ing Lokapala dereng ngampil Prameswari minangka garwa Padmi ing pangajap ugi badhe ngaloyo bumi dateng negari ngalengkok mupusah jembarani pun hari yojan bumangli miloing dinten meriko ketinggalan undang wadyo ngarup barisan yen muganing kawon tenan sampun ngantos mujiwani Kanjeng Rama. Bung astungkara sidang sedaring bawono langgeng tujuni durung kebacut sira Kaki Prabu budal marang ngalengko upamane torandak pratan yang pun bopo tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Lho liripun kados pundi Rama? Kawruhono nggire Kaki Prabu senadyan sira bisa sembodo mupu sayembarane si jambu mangling nanging panek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karono Dewi Sukeksi darbi pepanggil kang kaliwat longko sopo baikang ngayunake nuramawas kasto darajating kawibawan kudu bisa medharake surasaning aji sastro jindro hayuning ngrat iyo sastro ceko paripurneng mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane aji sastro jindro ing reh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing aji sastro jindro hayuning ngrat tak kira Kaki Prabu mesti muputan bisa minangkani
2: wong lenging daya mangu mangu mangun kung

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewa Sukeksi. Katemben pamotae bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuraning Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane Raja Putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, para begawan, yen ngaten putra jengandika trimah seleh lengkap ngukup barisan. Wurung ngayonaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

0: Donorojo. Wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Sumelam tiyasira kulup. Marmanipun bapa daya-daya prapta marang praja. Lokapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulup. Ingkang wigatine pun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Tinggal yang manah kula tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Rama Perembahan kepareng-pareng dawuh ingkang mekaten. Tinggal yang manah kula ibaratipun kadi dene lumampahing dalu kepapating obor sewu. Kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumali Raja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga. Nariko mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengko iku tedak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngeringi kabeci aning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu kepisanan kalayan negara Ngalengko. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembahan. Larek ing pangandika menika ngemusu raos ingkang kados pundi? Kulup sira kelawan nalindre Ngalengko iku mau uga isih ana tetalining kadang. Mula pun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumali Raja Darasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Mriki Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama menapa nedya nganti para wadya bala. Kaki Prabu pun bapa pribadi di ingkang bakal pelancaran tumedak marang praja. Ngalengko amung ibumu Yayi Dewi Lukati wae karepen Lermana Praja Lokapala. Aduh, Rama. Mriki menawi kula mekaten sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Kanjeng Rama mugi-mugi saketo kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi, Rama? Kula iya. Yayi Dewi wonten dawuh Perembahan. Sawetara dina Lerna penggalih Manapraja Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Perembahan, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuka sangati Perembahan.

0: timbalan kadhawu sinuwun. Perintahmu kelawan prajurit Yaksala Kapala Kalagoh Muka Surakati Simparawan nggerekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang Praja Kalengka kawula kula dhewe ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Panindra wonten dawuh Perban ayo tumuju metu marang pagelaran Yoga Dri monggo kula dherekaken Perban Jawi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken Perban jeng lepeting kesaton
1: yo kira anak prabu.

Ya terus sing manah kula Kyai Pati keparengane bali kaning Kang Abdi Ditya Kalogoh muka. Wonten timbalan ingkang dawuh Kyai Pati pareng nimbali kaning Kang Abdi Ditya Kala Simparawan. Kula ingkang Abdi Ditya Kala Suragati. Kalogoh muka Simparawan lawan sira Suragati. Purhariro. Mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kene nderekake jengkare Sang Adi Penembahan Begawan Wisrawa ngene lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mengkeng Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan Sang Adi Penembahan yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak. Lah, tinggi. Kita tiro mengatakan istilah kedawuh paduka Kyai Pati keparang yang ngabdi. Pun koh muka saarencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika lho nganti kawicaksanan para yaksana yoko.

0: sangsaya dalu sansaya goreng antareksa dasarene deng mangsa ketiga dawa endahing tawang respati ang lam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelo mega petak lumayang ring-iringan ewewa kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening ting calorot ting galep yar taranggono sirih papan cawuh lan pulung daru di daratan sinengko kita neng brahmono beratane satrio utomo kang sumunduring antariksa panjanging kidung gegetering kang cipto sasmito satemah mahanani goro-goro.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap